yake ta ruguje wannan wanda muka ce zamu tashi akan gaba da take bayani akan kula da tarbiyyar mace da ba ta ilimi. To wannan shine inda zamu dora. Kula da tarbiyyar mace da ba ta ilimi. Maimakon a da can zamanin jahiliya binne ya mace ake yi da ranta ko kuma a barta ta rayu amma fa cikin wulakanci. Da zuwan annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya hana wannan zalunci, sai ya zama dole a kyale ya mace ta rayu ba tare da an turbude ta da ranta ba, kuma dole a barta ta rayu cikin girmamawa da kula da tarbiyyarta. Saboda darajar ta mace da martabata, sai da musulunci ya tanadi kyawawan sakamako ga duk wato kyakkyawan sakamako ga duk wanda ya kyautata mata ya tarbiyyartar da ita har zuwa lokacin aurenta. Bawan Allah, kalla abin da nake so ka gane. Saboda darajar ta mace da martabata, sai da musulunci ya tanadi kyakkyawan sakamako ga duk wanda ya kyautata mata ya tarbiyyantar da ita har zuwa lokacin aurenta. Annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi wasiya a hadisai da dama akan a kula da tarbiyyar yaya mata, kamar yadda yayi wasiya akan tarbiyyar yaya maza. Misali, a hadisin da Tirmidhi ya ruwaito wanda aka karbo daga Anas radiyallahu anhu, yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace: man ala jariyataini hatta yudrika dakaltu ana wa huwa aljannata kahataini fa ashara bi asbu'aihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk yace wanda duk ya tarbiyanci ya mata guda biyu har suka girma suka kai lokacin auren su, to zan shiga aljanna tare da shi kamar haka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ɗan yatsun sa guda biyu. A wata ruwaya wacce aka karbo daga Uqubatu dan Amiri al-Juhanni radiyallahu anhu, shi kuma a ce wayi, naji ma'aikin Allah, tsiran Allah da amincin Allah da rahama Allah da albarka Allah su tabbata gare shi, naji shi yana cewa

karfe 6 agogon Najeriya Niger kamar da Chari. A labaran za ku ji majalisar wakilai ta amince da kudirin kafa yan sandan jihohi. Za ku ji mai martaba Sarkin Kano Muhammad Sunusi na biyu yayi kira da ga shugabannin Arewa maso yamma da su tashi tsaye wajen yaki da talauci. UEFA ta nada Umar Atan a matsayin wanda zai raba hukunci a gasar Super Cup. A ketare kuwa shugaban Amerika Donald Trump yayi barazanar daukar sabon matakin soji kan Iran bayan hare-haren da ta kai a sansanonin Amerika da wato a gabas ta tsakiya.